0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik.

Prolik Teman Pradua. Ya, ini kalau kita lihat lagi nih, ya berburu satwa ini mulai ditinggalin. Jadi warga di 9 desa di Kalimantan Barat kini memperoleh penghasilan dengan memotret atau merekam satwa liar melalui program Kehatiku. Nah, insentif diberikan berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi sehingga kegiatan pengamatan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Skema ini tuh perlahan memang mengubah cara warga memandang satwa liar. Jika sebelumnya beberapa warga memperoleh uang dengan berburu, kini tuh mereka dapat mendapatkan imbalan ya tanpa menangkap atau membunuh satwa. Nah, perubahan ini juga turut mendukung konservasi. Dua desa bahkan secara sukarela menerapkan larangan berburu setelah program berjalan dan satwa tetap hidup ya di habitatnya, sementara warga memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pengamatan. Mantap banget ya, semoga tidak ada lagi perburuan-perburuan satwa liar yang ada di Indonesia. Biar mereka berkembang biak lah ya gitu, teman perdua. Next lagi nih teman perdua. Nah, Garuda Indonesia masuk dalam daftar 10 besar maskapai dengan kru kabin terbaik di dunia tahun 2026. Berdasarkan penghargaan World Best Airlines Cabin Crew 2026, Garuda Indonesia menempati peringkat ke-8 di bawah Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Hainan Airlines, Ana Al Nippon Airways, Eva Air, dan Starlux Airlines. Penghargaan ini juga menilai performa kru kabin secara menyeluruh yang mencakup aspek hard service seperti teknik pelayanan, efisiensi, dan perhatian penumpang. Perhatian terhadap penumpang. Itu dia teman perdua ya. Jadi mantap banget lah ini Garuda Indonesia ini. Oke teman produk, karena di 1 menit menuju ke jam 9.30 ya, kita lihat dulu nih ini siapa yang udah voting di instastory kami RRI_produ_ternate ya. Ini dari 3 lagu ya, member Blackpink yang udah ngerilis lagu di tahun ini, akhir-akhir ini, ada Lisa, Rose, dan juga Jennie. Lagu yang voting tertinggi ini jatuh ke pada Oke, ini dia jatuh kepada Rose dengan Trik ya. Jadi langsung aja aku langsung puterin spesial buat kamu di pagi hari ini. Jangan lupa buat ikutin selalu trivia request ya teman Pro 2 di mana saja. Setiap jam 7.30 sampai di jam 9.30.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampir sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan anak.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Produa.
2: Selamat pagi teman Produa, pukul 10 waktu Indonesia Timur, kembali kamu mengikuti Info Produa bersama saya Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Produa. Garuda Indonesia masuk dalam daftar 10 besar maskapai dengan kru kabin terbaik di dunia tahun 2026. Berdasarkan penghargaan World Best Airline Cabin Crew 2026, Garuda Indonesia menempati peringkat ke-8, berada di bawah KT Pacific Airways, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Hainan Airlines, Anna All Nippon Airways, Eva Air, dan Starlux Airlines. Penghargaan ini menilai performa kru kabin secara menyeluruh mencakup aspek hard service seperti teknik pelayanan, efisiensi dan perhatian terhadap penumpang, serta soft service seperti antusiasme, sikap, keramahan, dan hospitality. Posisi Garuda Indonesia di peringkat 8 menempatkannya sebagai salah satu maskapai dengan kualitas pelayanan kru kabin terbaik dalam daftar global 2026. Kita ke informasi yang berikutnya teman Produa. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 di Jawa Tengah. Khalifah Kaltim meraih nilai 2288 mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Prof. Dr. Haji E. Sibli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang Sabtu 19 September 2026. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 129. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. Sumatera Utara dan Jawa Barat mengguli posisi kelima dengan nilai 71. Keputusan Dewan Hakim menyebut penetapan juara umum dan peringkat 10 besar tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu-gugat. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari, di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: Yes, teman Pro2 ya, di jam 10 waktunya Pro2 hit list. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget nih teman Pro2. Sampai di jam 12 ya buat Pro2 hit listnya. Ini juga kalau di WhatsApp sudah ada yang request-request lagu nih. Ini ada Gal Maria sama Widya ya, fansnya Berbinar of course. Mereka udah request lagu juga. Nanti aku bakal puterin ya lagu dari Sabrina Leonor itu Haha. Dan buat kamu juga yang mungkin mau request lagu atau mungkin mau titip-titip salam juga, is okay banget teman Pro2, langsung aja ke WhatsApp 081373125896 atau di DM Instagram juga boleh di @Pro2_Ternate2-nya pakai angka. Nanti setelah ini bakal aku puterin ya lagu-lagu atau bacain titipan salam kamu di WhatsApp ataupun di Instagram teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2.
3: RRI Online.
4: RRI Online.
3: Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
4: Download RRI Online di Play Store.
3: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa

Oleh teman Pro 2 yang masih di jam 10 Pro 2 Hitlist, temenin kamu barengan sama Idar di sini. Yes. Dan ini udah ada WhatsApp juga nih ya. Kalau aku cek-cek lagi. Bentar, aku buka WhatsApp dulu ya. Ini banyak banget ya. Nah, ini ada request lagu. Yang pertama ada lagu dari Sabrina Leonor Haka dan juga ada Selina dan juga Andrianto, itu Sumpah Mati. Jadi langsung aja kita dengerin. Buat yang udah request ya di WhatsApp 0837312589. Spesial buat yang lagi request nih, dan buat kamu yang lagi dengerin nih, dan mungkin lagi di mobil, yang lagi santai-santai juga semangat ya. Jangan lupa buat makan, jangan lupa istirahat yang cukup, atau mungkin refreshing, biar besok kembali beraktivitas dengan otak yang fresh-fresh gitu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: tangkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya, tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Bila 6.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Metro FM ternate. Teman terbaik kau. Selamat siang teman Pro 2, kembali mengudara untuk nemenin kamu di Santai Siang barengan sama Diana Sagala di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Diana bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 6 sore dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual juga. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensi kamu dulu. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Ini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Tidak cukup bangun pagi.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sudah kita ikuti bersama ya teman Pre2, kumandang azan zuhur untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Diana masih akan terus nemenin kamu teman Pre2, jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 96.7 FM, RRI Pre2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu di Santai Siang Temam Radio, masih nemenin makan siang kamu atau istirahat kamu di akhir pekan ini ya. Walaupun nggak ke kantor, santuy-santuy di rumah, nggak apa-apa. Diana tetap hadir untuk nemenin kamu dan kasih kamu informasi-informasi terupdate ya. Dan sekarang Diana punya informasi dulu nih, Temam Radio, dari dunia olahraga. Ada kabar gembira dari tim bulu tangkis putri Indonesia yang berhasil menang telak kabarnya di babak pertama Asian Games 2026. Jadi tim bulu tangkis putri Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Mongolia dalam laga babak pertama Asian Games Aichi Nagoya di 2026. Dan kabarnya nih Temam Pro 2, pertandingan berlangsung seluruhnya di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Minggu ini 20 September 2026. Dan kabarnya pada pertandingan tunggal putri pertama, Putri Kusumawardhani menang 2 set langsung atas Sel McOut England di pertandingan ganda putra di pertandingan ganda putri pertama. Rahel Alicia dan Feby Setianingrum kabarnya juga menang straight set 2 set ya atas Hulunbat Holango dan Ganbat Aiken. Dan sementara itu pada pertandingan tunggal putri kedua, Talita Ramadhani Wiryawan juga meraih kemenangan 2 set langsung atas Harlin Batar Sarangua. Jadi kemenangan ini langsung mengantarkan Indonesia ke babak selanjutnya tanpa memainkan pertandingan ganda putri kedua dan tunggal putri ketiga. Wow. Luar biasa ya cabur bulu tangkis ini gitu ya. Walaupun tim putri tidak terlalu diunggulkan di Asian Games 2026, tapi Sri Kandi Merah Putih tetap ingin memberikan yang terbaik nih kabarnya Temam Pro 2. Putri KW juga mengutarakan bahwa tim putri akan berusaha untuk meraih medali sembari bermain nothing tulus gitu ya. Kita doain aja semoga di turnamen ini, di Asian Games 2026 ini, cabang olahraga bulu tangkis lebih tepatnya ya, bisa membawa pulang medali emas. Temam Pro 2, kita tunggu kabar baiknya dan semoga ini juga nggak hanya berlaku di kategori putri ya, semoga bisa berlaku juga untuk kategori-kategori lainnya seperti mungkin putra juga, tunggal putra maupun ganda putra pastinya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Halo teman Pradua, ada ini Abadi dari Perunggu ya yang menemani siang hari kita di akhir pekan ini. Masih dengan informasi-informasi terupdate juga. Kalau tadi Diana sudah kasih kamu informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, sekarang Diana punya informasi nih dari cabang olahraga sepak bola. Kabarnya teman Pradua, Tottenham itu catat awal musim terburuk sejak 2008 sampai dengan 2009. Jadi kabarnya Tottenham Hotspur ini mencatat awal musim terburuk mereka tuh sejak musim 2008 sampai dengan 2009 setelah turun ke peringkat 18 Liga Premier Inggris. Posisi tersebut menjadi konsekuensi juga nih teman Pradua bagi Tottenham karena kegagalan Spurs meraih kemenangan dalam 5 pertandingan awal musim 2026-2027. Kabarnya Tottenham ini kembali gagal meraih hasil positif setelah takluk dari Aston Villa di kandang mereka sendiri pada hari Sabtu lalu ya, tanggal 19 September 2026. Kekalahan tersebut sekaligus membuat Aston Villa meraih kemenangan perdana mereka di Liga Premier Inggris musim ini. Bermain di kandang sendiri, Tottenham sebenarnya tampil lebih dominan pada awal pertandingan. Tapi Aston Villa ini mampu memanfaatkan celah pertahanan Spurs untuk membuka keunggulan melalui Johan Manzambi. Dan gol tersebut tercipta ketika kapten Tottenham Mickey van de Ven meninggalkan lapangan untuk mendapat perawatan. Manzambi kemudian memanfaatkan celah pertahanan Spurs dan membawa Villa unggul menjelang turun minum. Sebenarnya Tottenham juga sudah berusaha ya teman Pradua merespon dengan meningkatkan tekanan pada babak kedua. Namun upaya mereka untuk menyamakan kedudukan sempat digagalkan keputusan VAR. Jadi Mohamed Kudus ini sebenarnya sudah berhasil nih teman Pradua mencetak gol dari jarak dekat ketika pertandingan memasuki 1 jam. Tapi berdasarkan hasil VAR menemukan kalau Andy Robertson ini berada dalam posisi offside saat membangun serangan dengan selisih sangat tipis. Dan keputusan tersebut membuat Tottenham gagal nih menyamakan kedudukan. Sementara Villa kembali mendapatkan momentum. Nicholas Jackson kemudian menggandakan keunggulan melalui tembakan akurat dari tepi kotak penalti pada menit ke-67. Dan kekalahan tersebut membuat Tottenham harus memasuki jeda internasional dengan catatan buruk. Spurs kini berada di posisi ke-18 ya teman Pradua, 18 klasemen sementara dengan 2 poin dari 5 pertandingan. Wow, sayang sekali ya Tottenham ya, tapi jangan sedih dulu. Siapa tahu nanti gitu ya di musim-musim berikutnya ada kabar gembira juga. Who knows gitu, kalau kata Daniel Caesar who knows gitu ya, siapa tahu nih gitu. Semoga nanti di pertandingan berikutnya Tottenham bisa memberikan yang terbaik ya teman Pradua ya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ketua Pro 2, Diana masih akan terus nemenin kamu kok sampai nanti di jam 6 sore. Tapi di 13.30 ini kita harus pindah segmen dulu, yakni ke segmen Flashback Hits, di mana Diana sudah nyiapin playlist lagu-lagu nostalgia buat nemenin waktu istirahat siang kamu ya, Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau diputerin lagu-lagu jadul, lagu-lagu nostalgik gitu ya, boleh juga kasih tahu ke Diana. Caranya lewat chat WhatsApp aja ya di 0813-7312-5896. Untuk Flashback Hits akan berlangsung sampai di pukul 14.00. Jadi nanti dia akan kembali menyapa kamu di jam 2 siang Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus pokoknya ya di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Yeay, sudah kita ikuti bersama ya teman Pro 2 segmen Flashback Hits di mana Dieta sudah menyiapkan playlist lagu-lagu memorable dan nostalgia. Terakhir tadi ada Janji Suci dari Yovien Nuno ya teman Pro 2 yang kembali mengingatkan kita di Butterfly Era zaman-zaman masih SMA deh kalau nggak salah lagu ini tuh udah kayak padahal masih SMA ya. Lagu ini tuh udah kayak langsung ngebayangin akad ijab kabul gitu. Sangat-sangat romantis gitu lagunya gitu ya teman Pro 2 gitu. Jadi buat kamu dan kayaknya lagu ini juga masih salah satu lagu pilihan terbaik ya untuk menemani kita atau lagu-lagu playlist wedding lah bisa dibilang seperti itu gitu ya. Dan sekarang teman Pro 2, Diana mau kasih kamu informasi dulu nih dari dunia hiburan. Kamu adalah penikmat novel atau kamu pernah baca novel yang judulnya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati? Kalau kamu baca novelnya, pasti kamu tertarik dengan yang satu ini, teman Pro 2. Karena kabarnya, novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini akan diangkat menjadi sebuah film nih, teman Pro 2, gitu ya. Dan film ini kan ada karakter-karakternya tuh, ada karakter Ale, kemudian ada beberapa karakter juga yang cukup ikonik dalam novel tersebut, gitu. Dan kabarnya, adaptasi novel ini akan digarap menjadi sebuah film yang disutradarai oleh Brian Krisna, dan juga Kun Agus dengan skenario yang ditulis oleh Alim Studio. Nia Dinata juga terlibat nih kabarnya teman Pro 2 sebagai konsultan skenario sementara Sinergi Pictures dan Band Film menjadi rumah produksi film tersebut. Kabarnya ada beberapa aktris dan juga aktor yang terlibat dalam film ini. Salah satunya adalah Benedictus Siregar yang berperan sebagai Ale. Kemudian ada Teuku Rifnu Wikana, ada Zulfa Maharani, Tika Panggabean, bahkan sampai dengan Chico Kurniawan. Selain mereka nih teman Pro 2, film ini juga menghadirkan Ence Bagus, Fajar Nugra, Nita Gunawan, Alex Abad, Jordi Pranata, dan juga Dewi Irawan. Dan film Seporsi Mie Ayam ini, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati kabarnya dijadwalkan menyapa penonton di bioskop Indonesia pada November 2026 ini. Dan hingga informasi terbaru, pihak produksi ini belum mengumumkan tanggal penayangan spesifik untuk film tersebut. Tapi kabarnya untuk teasernya sendiri sudah dirilis nih teman Pro 2. Jadi kita sudah bisa nikmatin dan sudah bisa membayangkan ya kira-kira bakal seperti apa nih filmnya. Karena di novelnya jujur pecah banget sih teman Pro 2. Diana juga sampai kebayang-bayang gitu ya gimana Ale survive untuk menghadapi tantangan dalam hidupnya. Waduh, kayaknya wajib nonton ya teman Pro 2 ya.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

7.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Film reboot Resident Evil raih rekor box office dari pemutaran pratinjau. Film reboot Resident Evil mencatat rekor di box office dengan meraih 8,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 156,7 miliar rupiah dari pemutaran pratinjau. Pendapatan tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah seri Resident Evil.

Film produksi Sony tersebut disutradarai Zack Gregory yang sebelumnya menggarap film horror Weapons. Resident Evil menghadirkan kisah baru dan original yang diadaptasi dari seri video game horror tersebut. Film ini diperkirakan meraih hingga 50 juta dolar Amerika Serikat atau setara 890,6 miliar rupiah di pasar domestik pada akhir pekan pembukaannya. Sejumlah proyeksi bahkan memperkirakan pendapatannya dapat mendekati 60 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1 triliun rupiah karena mendapat ulasan positif.

Kita beralih ke informasi olahraga Teman Pro 2, Barcelona segera perpanjang kontrak Rafinha hingga 2029. Barcelona segera merampungkan perpanjangan kontrak Rafinha yang akan membuatnya bertahan hingga 2029. Direktur olahraga Barcelona Deco menyebut proses perpanjangan kontrak pemain asal Brasil tersebut sudah berjalan. Kontrak Rafinha bersama Barcelona saat ini berlaku hingga Juni 2028.

0: Rafinha bergabung dengan Barcelona pada tahun 2022 setelah didatangkan dari Leeds United. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu pemain penting di lini serang klub asal Katalunya tersebut. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

ya di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

oleh teman Pro 2 masih mengedara untuk menemani kamu dari studio dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Tapi sekarang kita udah beda segmen ya, kita sudah masuk di sore ceria. Gimana akhir pekan kamu? Sorenya ceria nggak? Jangan sedih dulu dong, walaupun besok hari Senin Diana masih akan tetap memberikan kamu informasi-informasi gitu ya, biar akhir pekan kamu jadi makin banyak pengetahuan gitu. Kayak yang satu ini nih teman Pro 2, kabarnya nih Kelapa Nuisua yang berasal dari Kabupaten Sula ya, Kepulauan Sula gitu ya, direkomendasikan untuk menjadi indikasi geografis teman Pro 2. Jadi baru-baru ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bersama kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenko Maluku Utara mendorong pengembangan Kelapa Nuisua menjadi produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis. Kepala Kanwil Kemenko Malut Bapak Budi Hargap Situngkir mengatakan potensi indikasi geografis di daerah perlu didorong hingga terdaftar secara resmi. Jadi menurut beliau juga gitu ya, indikasi geografis itu merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk yang memiliki kualitas, reputasi, dan bahkan karakteristik tertentu yang berbeda serta unik dibandingkan produk sejenis dan dari daerah lain, gitu ya teman Pro 2. Dan beliau juga menjelaskan saat ini terdapat 4 produk indikasi geografis yang telah terdaftar di Maluku Utara. Ada apa aja sih? Yang pertama ada cengkeh Maluku Kiraha, ada pala Ternate, ada pala Dukono, dan kelapa Bido. Dan beliau juga menginformasikan bahwa Kemenko Malut juga terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah gitu ya, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis atau disingkat MPIG serta berbagai pihak untuk mempercepat pendaftaran sekitar 40 potensi indikasi geografis lainnya, termasuk salah satunya adalah Kelapa Nuisua ini teman Pro 2. Dan menurut beliau juga kolaborasi tersebut penting agar potensi Kelapa Nuisua dapat dipersiapkan secara optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dan sementara itu, di saat yang bersamaan, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Bapak Zulfikar Gailea mengatakan Kelapa Nuisua ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk unggulan yang dapat memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha di Kepulauan Sula. Selain Kelapa Nuisua lebih tepatnya gitu ya, sejumlah potensi daerah lainnya seperti coklat, kopi juga dapat diinventarisasi untuk memperoleh perlindungan dengan kekayaan intelektual. Dari semua indikasi geografis yang tadi Diana mention nih teman Pro 2, kira-kira kamu udah pernah nyobain yang mana ya? Diana jadi penasaran nih teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. E. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran B.A. tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra publik.

0: optimis tingkat kemiskinan dapat turun ke level 7,5.
1: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan itu. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa penyebab yang mendorong fenomena tersebut terjadi. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran yang meningkat, rendahnya pendidikan, terjadinya bencana alam, juga distribusi pendapatan yang tidak merata. Dari faktor kemiskinan ini bisa berdampak kepada meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka kematian yang meningkat, akses mendapatkan pendidikan yang tertutup, meningkatnya angka pengangguran, juga konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Maka mari berantas kemiskinan dengan sama-sama menekan dampak juga faktor yang bisa terjadi karena masalah kemiskinan yang tinggi.
2: Sembilan yang kuat di UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2, dan Diana masih akan terus menyapa kamu dengan informasi-informasi terupdate. Tapi di pukul 15:27 menit ini, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk karya kota Ternate dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat. Let me...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

duet maut ya, nomor dua antara Siska Saras dan juga Topati. Dan lagu ini tuh lagi viral banget loh di beberapa platform sosial media. Dan menurut Diana, lagunya juga easy listening, asik banget gitu. Jadi cocok buat temenin kita nyore di sore hari ini. Oleh teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti chart nasional ya teman Pro 2. Jadi kita bisa tahu nih gitu ya, lagu-lagu pilihan kamu atau lagu-lagu favorit kamu bakal masuk jajaran tangga lagu nasional nggak nih? Jadi nanti bakal ada dua tangga lagu ya. Yang pertama adalah tangga lagu nasional dan yang kedua adalah tangga lagu internasional gitu. Jadi buat kamu yang penasaran, tahan dulu, sabar dulu ya. Dan sebelum kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta, Diana mau kasih kamu informasi dulu nih teman Pro 2, karena beberapa waktu lalu gitu ya, kan sempat ada karhutla juga nih di Gunung Gam Konora gitu ya. Dan kabarnya dari pihak Koramil Ibu masih terus melakukan pantauan nih terkait dengan karhutla di Gunung Gam Konora, karena kabarnya asap tipis masih terus terlihat nih teman Pro 2, mengepul dari kawasan puncak Gunung Gam Konora Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara. Dan kondisi tersebut terus dipantau personel Koramil 1501 05 Ibu dari lapangan bola Desa Telaga Kecamatan Ibu pada hari Sabtu lalu. Dan berdasarkan hasil pemantauan gitu ya, diperlihatkan begitu pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur kemarin, titik api itu masih terlihat bergerak menjauh ke arah utara hingga timur laut, tepatnya di sisi belakang Gunung Gam Konora. Dibandingkan kondisi pada malam sebelumnya, kobaran api pada Sabtu siang dilaporkan cenderung menurun nih teman berdua. Namun kondisi puncak gunung yang sempat tertutup awan dan kabut asap membuat pemantauan tetap dilakukan secara intensif. Selain melakukan pemantauan, personal Babinsa Koramil 1501 05 Ibu juga memberikan imbauan kepada masyarakat Desa Telaga dan sejumlah desa di sekitarnya agar tetap tenang serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan karhutla. Kita doakan sama-sama ya teman Pro 2, semoga tidak melebar untuk karhutlanya dan semoga para warga di sana gitu ya teman Pro 2, terlebih spesifiknya di Desa Talaga juga dijaga gitu ya, supaya tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang lebih meluas dan juga dampak seperti asapnya juga tidak mengganggu aktivitas para warga di sana. Alright teman Pro 2, kalau gitu kita langsung aja bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program chart nasional gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Dan Diana juga mau sekalian pamit teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah nemenin Diana. Dan nanti malam kamu bakal ditemenin lagi sama Alam teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam. Maaf kalau ada salah-salah kata dan selamat menikmati akhir pekan. Thank you so much. Bye-bye.

Tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus

Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh, ngalir ya teman pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Yaudah, kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20. Number 20.

gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Toma Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Number 18.

0: diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

sempat ringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu

0: interpretasi tanya sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Tapi ya udahlah, mudah-mudahan kasusnya bisa cepat selesai. Kedua belah pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: berpindah dengan terbelah jadi dua. Ini lagu ternyata harus turun dua peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chartnya Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh. Number 4.

beberapa kali kita saling memaafkan dari Pamungkas di posisi 3. Minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 2.

20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selina Grace Akhiriato dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua.

Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Dan rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.

0: biasa aku udah hampir selesai nemenin kamu. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih buat label yang udah support, buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

film, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat produa seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat produa yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat produa, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat produa? Pasti udah gak sabar banget, So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman-teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya.

2 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals. Number 8.

0: peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih, yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 selama 2 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest at Home.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 Tamaburu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Tamaburu minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Kelas teman produser minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Yes, teman produser pasti masih ditemani sama gue Lande Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman produser, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman produser ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Podcast yang 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: ya sama berdua. The Finnish Sinners dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sinners itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

Drop Dead. Di peringkat kelima, Teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Nomor

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, yes, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman-teman, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Tema Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

rri.co.id rri.co.id Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

nikotin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Dari Brodu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Brodu.
1: Selamat malam teman Prodo 2, waktu menunjukkan yang tepat pada pukul 19.01 menit waktu Indonesia Timur, waktunya kamu ikuti kembali info Prodo 2 bersama saya Alam, Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Prodo 2, Andre Taulani dan Amanda Ritmi resmi menikah hari ini. Yes, teman Prodo 2 Andre Taulani dan Amanda Rigby resmi menikah hari ini dan momen pernikahan keduanya beredar luas di media sosial. Dalam prosesi jam kabul tersebut, Andre mengucapkan akad nikah dengan mas kawin senilai 20 juta dan 92 ribu dan 26 rupiah sesuai dengan tanggal pernikahan mereka, teman Prodo 2. Nah, setelah pembacaan akad nikah, Amanda tampak memasuki pelaminan dan menyalami tangan Andre. Dalam prosesi tersebut, Andre Taulani tampil mengenakan beskap putih dengan kain batik dan blangkon lengkap dengan rangkaian bunga melati. Sementara itu Amanda mengenakan kebaya putih dengan kain batik, sanggul, serta riasan paes khas pengantin Jawa yang dilengkapi cunduk mentul dan juga ronce melati. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga teman Pro 2, klasemen medali Asian Games usai Indonesia raih 1 perak dan 3 perunggu. Medali perak pertama Indonesia didapat dari cabur tekball ini setelah Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar Wai Kin Hine pada laga final di Higashi Sports Center Nagoya. Sumaya bisa merebut game pertama dengan skor 12-10, namun ia kalah di dua game berikutnya dengan skor 8-12 dan 9-12, sehingga medali emas jadi milik Wai di nomor tunggal putri teman Pro 2. Cabur tekball juga menyumbang medali perunggu diamankan oleh Yoga Adhika Putra dari tekball nomor tunggal putra. Di partai perebutan medali, Yoga memastikan perunggu usai lawannya Zaid Aidan Kuwait mengundurkan diri teman Pro 2. Dua medali perunggu lainnya didapat dari cabur wushu dan juga soft tennis. Cabur wushu menyumbang medali pertama buat Indonesia melalui Seraf Naro Siregar. Dan untuk klasemen sementara teman Pro 2 Asian Games 2026, Cina dengan 4 emas, 4 perak, 1 perunggu, Jepang dengan 4 emas, 2 perak, 3 perunggu, Korea Selatan dengan 2 emas, 1 perak dan 5 perunggu, sementara Indonesia berada di posisi ke-8 dengan tidak ada emas, teman Pro 2 belum ada emas, 1 perak dan juga 3 perunggu. Dan teman Pro 2 sekian untuk info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu ikuti pada pukul 6.10, pukul 15 dan pukul 19 setiap harinya. Dan saya untuk kalian mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM, Radio 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Yes, yes, yes, sobat Prodo bareng aku Alam Jul Karnain pastinya akan menemani kamu di malam hari ini ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, di minggu 20 September 2026 kita bakal berbagi berbagai macam keajaiban gitu. Informasi-informasi menarik dan juga berita-berita yang bakal aku update terus buat kamu teman Prodo, dan udah pasti lagu-lagu terbaik ya yang akan menemani kamu sepanjang malam hari ini. Dan jaga malam akan dimulai jam 8 malam nanti, jadi pastiin kamu tidak kemana-mana ya. Pastinya dengan keseruan nah malam hari ini kita bakal banyak bincang-bincang juga tentang perasaan, tentang gimana nih perjalanan hidup membawa kita sejauh ini teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen nimbrung, boleh banget langsung WhatsApp aku di 0813-7312-5896 aja ya teman-teman Pro 2. Jadi aku bakal nungguin kamu di sini. And here we go, satu lagu buat menyemangati kamu. Kalau gak apa-apa banget, kita ternyata butuh waktu untuk apa ya, healing sejenak dari percintaan dan juga duniawi ini teman-teman Pro 2, dengan ya mencintai diri sendiri dulu teman-teman Pro 2. Karena memang mungkin sekarang belum ada waktu untuk mencintai apapun, mencintai siapapun ya teman-teman Pro 2.

Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Bandung memiliki sejuta pesona yang selalu membuat wisatawan terpana. Bagaimana tidak? Mulai dari tempat wisata berbasis alam, destinasi rekreasi kekinian, hingga kuliner dan juga trend fashion yang bisa kamu temui semua di ibu kota Jawa Barat ini. Saking idealnya, Bandung seringkali menjadi destinasi tujuan rekreasi singkat di hari libur maupun juga akhir pekan. Baik bersama teman, keluarga, ataupun juga pergi sendirian, selalu ada tempat seru yang menyenangkan yang bisa ditelusuri di kota Bandung. Kamu juga harus tahu teman Pro 2 bahwa suasana sejuk dan juga pemandangan hijau di berbagai sudut daratan tinggi di Bandung sangat cocok jadi tempat relaksasi pikiran. Kamu juga bisa mencoba berkunjung ke kebun teh sari di kawasan Ciwidey dan menikmati udara segar dengan bebas. Kalau mau destinasi yang lebih hit, kamu bisa menelusuri setiap sisi hutan pinus di Cikole yang cantik dan juga instajenik adalah jawabannya. Selain itu pula, ada glamping seru dengan pilihan panorama alam yang menakjubkan seperti di Lakeside Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata alam ke Gunung Tangkuban Perahu. Kamu harus menyaksikan keindahan kawah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat Jawa Barat berjudul Sangkuriang itu. Kalau kamu ingin mencari spot foto yang manis dan juga penuh warna pastel yang kekinian, kunjungi Raja Rabbit Town. Selain itu juga ada pula Bandung Amazing Art World yang menyediakan latar foto yang juga dengan efek 3G hingga wahana dunia terbaik dan unik. Jadi teman Pro 2, sudah siapkah kamu untuk menelusuri Bandung dan sekitarnya?

Tahun 2002 kalau kamu tahu Wisnu Santika, dia baru banget rilis juga album Map of Feelings. Dan ini ada satu lagu yang aku sebut sebagai lagu ketinggalan ya, karena dirilis beda hari, kurang lebih seminggu atau dua minggu setelahnya. Dan ini lagu dari Tiara Andini juga ya teman-teman, judulnya Sumpah Percuma. Enak banget. Sudi.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, semuanya perlu dijaga malam bareng aku Alam, Julkarnain, teman-teman kamu di malam hari ini ya. Jaga malam bareng Alam sampai tengah malam nanti, teman-teman perlu gue. And ya, semoga aktivitas kamu di sepanjang minggu ini berjalan lancar, sesuai dengan apa yang kamu harapkan, yang kamu rencanakan, teman-teman perlu gue. Kalau misalnya gagal di minggu ini, besok kita coba lagi ya, teman-teman perlu gue. Bisa ya, pasti bisa. Dan buat kamu yang pengen ikutan, pengen nimbrung, pengen join bareng aku langsung di sini, boleh langsung WhatsApp aja di 081373125896. Mungkin pengen kirim salam, pengen nyampein sesuatu, pengen minta lagu, pengen apapun, ayo langsung WA aku sekarang juga ya. Dan teman-teman pro 2, jangan kemana-mana pastinya dengan informasi-informasi dan juga segmen yang seru-seru di malam hari ini. Teman-teman pro 2 nantinya bakal ada Indonesia Pro Indie jam 9 malam, dimana kita bakal dengerin lagu-lagu indie terbaik dari seluruh musisi indie Indonesia. Teman-teman pro 2, jadi stay tune terus hanya di 96,7 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman Prodo masih bareng aku Alam Jul, karena ini hari Jaga Malam teman Prodo di 96,7 FM. Dan aku tuh kayak pengen banget tiba-tiba makan mie instan gitu, entah mie goreng atau mie kuah. Kayak pengen aja gitu, aduh masa kali ya abis ini ya. Dan teman Prodo ada kirim salam nih dari Kayla, katanya ya minta disemangatin, minta kita nyemangatin Ais Kartika, yaitu Mr. International Indonesia 2026 yang saat ini lagi bertanding di Thailand teman Prodo. Dan ada juga Dilza Salsabila, perwakilan Indonesia di Miss Grand International yang saat ini juga sedang berkompetisi di Thailand teman Prodo. Jadi memang panjang banget ya perjalanan mereka sampai akhirnya terpilih menjadi perwakilan atau representasi Indonesia untuk kancah internasional. Jadi ayo sekarang juga kita berikan dukungan terbaik kita untuk mereka. Semoga bisa membawa pulang gelar dan juga mahkota ya teman Prodo. Aku yakin banget pasti bisa sih, karena aku juga sempat ngikutin si Ais Kartika ini teman Prodo. Dia kan perwakilan dari Bali, namanya Gede Aiswara Kartika. Dan menurut aku dia salah satu representatif Indonesia terbaik di Mr. International Indonesia. Dan di ajang ini tuh Indonesia udah pernah mendapatkan first runner up kalau nggak salah, dari Glenn siapa namanya, aku lupa. Pokoknya adalah salah satu jebolan elemen gitulah yang berhasil menjadi first runner up atau juara dua dari Mr. International 2024 deh kalau nggak salah. Kayak yakin ya tahun berdua. Dan Ais ini menurut aku punya a whole package untuk menjadi seorang Mister Internasional ya. Pokoknya semuanya dibabat habis. Makanya kemarin ada yang namanya King of Andaman. Jadi kayak ini tuh ada lomba di dalam lomba gitu. Jadi mereka kayak pakai swimwear, terus ada pakai apa sih namanya, traditional costume dari Thailand juga teman Prodo. Dan akhirnya Ais ini mendapatkan posisi runner up. Tapi itu belum final ya teman Prodo, itu cuman ya di dalam host city-nya aja. Jadi makanya first runner up of King of Andaman teman Prodo. Nah kalau finalnya aku juga belum ada info nih sebenarnya. Nanti kalau misalnya udah ada info yang jelas aku bakal bagiin ke kamu teman Prodo. Yang pasti congratulations Igede Aiswara Kartika on this incredible achievement at Mr. International 2026. Pastinya penasaran banget ya bakal seperti apa dan bakal sejauh apa nih perjalanan Ais membawa nama Indonesia nantinya. Kita dukung dan kita doakan ya teman Prodo.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau sekarang Stadion Gelora Kiraha Ternate itu membuka layanan penyewaan stadion untuk berbagai kebutuhan nih, mulai dari pertandingan sepak bola sampai kegiatan non olahraga pun bisa ya Teman Pro 2. Dan informasi tarif tersebut disampaikan oleh Badan Pengelola Gelora Kiraha Ternate di bawah pengelolaan PT Balut Maju Sejahtera Teman Pro 2. Yuk kita cek dulu nih, siapa tahu kamu butuh ya. Jadi untuk friendly game sendiri Teman Pro 2, untuk tarifnya di 3 juta per 2 jam ya, dan untuk itu di sore hari. Kalau malam hari beda lagi, 6 juta per 2 jam benar. Dan untuk pertandingan resmi Teman Pro 2 untuk sore hari 10 juta per pertandingan, dan untuk malam 20 juta per pertandingan, karena memang menggunakan lampu stadion gitu ya Teman Pro 2. Dan untuk event non olahraga, bazar, gathering, pameran dan juga kegiatan lainnya itu 20 juta per harinya ya. Dan jogging tracknya sendiri Teman Pro 2 bisa 15.000 per orang sekali masuk, dari sesi pagi di jam 7 sampai jam 10 pagi, sesi sore dari jam jam 3 sampai jam 6 Teman Pro 2. Jadi pembayaran melalui loket yang ditunjuk nih. Dan ada tarif khusus juga, diskon 30% Teman Pro 2 untuk anak-anak sekolah, untuk klub pembinaan usia dini dan kegiatan sosial yang berlaku dengan persetujuan dari pengelola udah pasti ya. Dan ketentuan bookingnya adalah DP 50% saat booking dan juga pelunasan H-3 sebelum penggunaan Gelora. Jam operasional stadion dari jam 7 sampai jam 22 waktu Indonesia Timur Teman Pro 2, dan informasi pemesanannya bisa dilakukan melalui WhatsApp di 0813-3806-0000. Jadi ini adalah humas ya, atau hubungi Badan Pengelola Gelora Kiraha Ternate untuk info lebih lengkapnya. And well, Teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96.7 di Pro 2 RR Ternate. Dan jangan lupa makan malam ya, sekarang juga Teman Pro, jangan sampai telat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi

Yes, teman Pro 2, aku tuh dari kemarin lagi tercandu-candu sama album debutnya Nona, teman Pro 2, Island Girl. Dan aku sudah sempat bilang juga ke kamu beberapa favorit aku dari album tersebut. Ya, ada Star, ada Nick of Time, ada Durian yang aku tidak expect sekali ternyata seenak dan sebagus itu, teman Pro 2. Kalau misalnya kita mikirin dari judulnya Durian gitu, pasti mikirnya lagu-lagu kayak Hong, terus Rollerblade.

0: itu.
1: Work gitu ya, teman-teman berdua ya. Funny dan juga vibing banget lah vibes-nya pastinya teman-teman berdua. Dan ternyata pas dengerin Durian, oh ini kok lagu romantis, kok enak banget juga notasinya, musiknya kayak 80-an. Dan memang di album yang ini tuh kayak ngangkat banget tema atau genre di tahun 80-an yang agak-agak semi disco gitu menurut aku teman-teman berdua. Dan enak banget jujur ya teman-teman berdua. Dan pastinya teman-teman berdua, tadi setelah aku sebutin beberapa tuh, ada Star, ada Durian, ada Nick of Time. Nick of Time juga kayak tahun 2000-an gitu loh. Refnya gimana ya? Nick of Time, understand. Seru banget teman-teman Produa jujur, makanya kamu harus dengerin sealbum-albumnya ya. Dan teman-teman Produa, setelah ini juga kita bakal langsung bergabung dengan Produa FM Jakarta untuk Indonesia Pro Indie. Jadi pastiin kamu tidak kemana-mana ya, pastiin kamu stay tune terusnya di 96,7. Jangan lupa makan malam dan kita ketemu lagi jam 10 nanti teman-teman Produa. Stay tune terus dan enjoy.

0: Bocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arusian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

banget sih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Well, teman Pro 2 masih dijaga malam bareng aku Alam Julkarnain. Buat kamu yang pengen curhat, pengen minta lagu, pengen apapun nih yang pengen kamu sampein, langsung aja WhatsApp aku sekarang di 0813-7312-5896 ya teman Pro 2. Aku nungguin kamu sekarang juga nih. Dan aku pengen ngajakin kamu buat ngebahas tentang something yang sebenarnya relatable banget sama aku, sama kamu juga, pasti sama semua orang di luar sana ya, tentang gimana nih cara memaafkan, teman Pro 2. Kalau kamu gimana sih cara memaafkan sesuatu yang mungkin sulit banget untuk diterima akal sehat gitu. Contohnya seperti betrayal atau pengkhianatan. Gini deh ceritanya ya, mungkin lebih ke kalau misalnya kamu punya seseorang yang kamu percaya banget 200% ya teman Pro 2. Jadi kayak 200% kamu kasih ke orang ini dan kamu berharap dia bisa menjaga apapun yang kalian bareng-bareng jaga. Entah apapun itu ya teman-teman, rahasia kalian dan semua-muanya yang cuman kalian berdua-dua yang tahu gitu. Tapi di satu ketika dia akhirnya bukan melanggar sih, lebih ke oh ternyata dia tidak bisa menjaga kepercayaan itu. Dia justru berbalik, bukan menyerang juga sih, lebih ke berbalik. Ya udah, hal-hal yang seharusnya tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Jadi kayak ya udah hancur lebur semuanya teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana nih? Apakah orang-orang tersebut termasuk dalam traitor atau pengkhianat? Ya sebutannya serem banget ya sebutannya. Atau gimana kira-kira teman Pro 2? Kalau menurut aku sih iya banget ya, karena ketika kita memberikan kepercayaan kepada orang lain walaupun tanpa mereka minta ya, berarti kita udah merasa nyaman terhadap orang tersebut dan orang tersebut juga yang mendengarkan dengan sangat baik gitu teman Pro 2. Dan selama berjalannya waktu bertahun-tahun semuanya aman-aman aja sih, sampai mungkin yang namanya manusia tidak lepas dari yang namanya salah teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya sudah salah tapi tidak mengakui kesalahannya, ya berarti memang dari awal, since the very beginning, memang orangnya seperti itu ya teman Pro 2. Jadi kayak ya mau dicoba lagi, mau diperbaiki lagi juga udah susah. Jadi kayak gimana ya bilangnya ya. Aduh, gimana nih teman Pro 2 kalau kamu untuk bisa memaafkan orang-orang yang menurut kamu tuh itu sudah masuk ke dalam pengkhianatan gitu teman Pro 2. Kalau kamu punya cara yang berbeda, boleh banget WhatsApp aku di 0813-7312-5896.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kadang kita ngerasa capek banget teman pro 2 ya, ketika orang yang kita percaya sepercaya percayanya itu ya 200% membuat kita kecewa dan kita ngerasa terkhianati. Tapi memang bener juga sih kalau kadang-kadang kita harus berkaca nih. Apakah kita ada kurangnya atau mungkin kita banyak salahnya atau justru dia yang memang nggak tahu bersyukur ya teman pro 2 ya. Karena balik lagi nih kalau misalnya kita menceritakan hal-hal kita kepada orang lain tentang dia gitu ya, seberapa percaya kita sama orang ini, ya pasti orang juga bakal mikir mungkin kita ada sesuatu yang membuat orang ini tuh kayak ketrigger untuk berubah gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya kita berkaca pada diri sendiri, kita selalu bertanya kita kurang di mana gitu, terus salahnya di mana. Tapi kalau misalnya kamu berkaca lagi dan ternyata nggak ada, berarti balik lagi kalau ya mungkin dari orangnya ya teman-teman, bukan kamu yang salah. Tapi kalau misalnya kamu ada salah, ya udah kamu minta maaf juga, kamu perbaiki semua, walaupun hubungan kamu dengan dia mungkin sudah tidak bisa diperbaiki lagi dari awal teman pro 2, tapi selagi kamu mencoba untuk memperbaiki itu untuk diri kamu sendiri bukan untuk dia, kelak kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin ya yang seharusnya ada di dalam hidup kamu. Tapi orang-orang yang sudah gak ada lagi dalam kehidupan kamu, ya bukan berarti mereka jahat, bukan berarti kamu jahat juga, tapi mungkin porsinya sudah selesai aja masing-masing ya teman pro 2. Semoga kamu bisa menjadi manusia terkuat di bumi seperti lagu aku yang mau aku kasih dengar ke kamu berikut ini.

Teman Pro 2, setelah ini kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu yang akan mengantarkan kamu ke penghujung malam ya. Bareng aku Alam Jul Karlain pastinya di 96,7 FM. Here we go with Pura-Pura dari Liodra.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: SG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali didengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Zulkarin mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terima kasih, salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia, Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini. Melalui pemancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Akan menemani teman Pradua dari pagi hingga malam hari nanti. Sama saya Jelan Reski Amalia, inilah program Pradua Radio Republik Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Bangsa dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Pro 2 FM terlatih kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Apa kabar? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apapun yang akan kamu kerjakan hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin, amin. Anyway, selamat Pro 2 nemenin kamu pagi hari ini di pukul 5 sampai nanti di pukul 11 kita akan start dengan Just More Music pagi hari ini pukul 5 ke pukul 6 sambil menanti Hasanah pagi di pukul 5.30 dan juga azan subuh di pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Bentar lagi banget dong ya, berarti ini. Nah, nanti kita akan start dengan informasi-informasi menariknya di pukul 6 pagi hari ini. Kita akan update informasi info Pro 2 di pukul 6. Next kita akan lanjut dengan Spada di pukul 6 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya di pukul berapa yo? Nantinya di pukul 10 kita kembali update informasi terbaru di Info Pro 2 juga dan dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pastiin kamu stay tune terus buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau kalau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id teman Pro 2. Pastiin ya kamu hari ini beraktivitasnya dimulai dengan sarapan dulu. Setelah sarapan jangan lupa ini juga sih teman Pro 2 yang penting sarapan udah pasti ya harus, terus juga biar makan siangnya nggak terlalu banyak nantinya ya. Intinya pagi ini nih mau bangun olahraga dulu bisa juga nih. Bisa juga untuk olahraga sebentar ya sambil nantinya kamu mikirin mau sarapan apa ya. Tapi karena banyak yang mikir juga nih, aduh sarapan dulu apa olahraga dulu ya. Bagusnya sih olahraga dulu ya, habis olahraga 30 menit kemudian baru kamu sarapan. Yes, yaudah teman Pro 2 pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah ausathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, tidak ditemukan operasi SAR bocah hilang di perairan Dufa-Dufa resmi ditutup. Kantor pencarian dan pertolongan resmi Ternate menutup operasi SAR terhadap seorang bocah 5 tahun yang tenggelam bersama dengan 3 orang lainnya di pantai Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate di hari Minggu 13 September lalu. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi RRI Sabtu 19 September menyampaikan upaya untuk pencarian sudah dilakukan secara maksimal sesuai dengan SOP dan Basarnas, yaitu 7 hari telah terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 September 2026, namun korban belum dapat ditemukan. Iwan menambahkan pada hari ke-7 operasi SAR pukul 7 WIT dan tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan juga membagi area pencarian menjadi 4 SRU sesuai dengan rencana operasi H7. Operasi SAR lanjutan Iwan menggunakan RBB, Sea Rider, Rubber Boat, dan juga Longboat. Tim melakukan menyisir di beberapa titik yang belum terjangkau pada penyisiran sebelumnya, dan tim juga melaksanakan pemepelan dan juga koordinasi kepada para nelayan serta masyarakat sekitar. Beralih ke kabar olahraga, Sumaya raih medali perak pertama Indonesia dari tikball di Asian Games 2026. Atlet tikball Indonesia asal Riau, Sumaya meraih medali perak nomor women singles Asian Aichi Nagayu Nagoya 2026, dan medali tersebut menjadi perak pertama bagi tim Indonesia sekaligus catatan sejarah dalam debut tikball di Asian Games. Mayas harus mengakui keunggulan wakil dari Myanmar, Wai Kin Hin, pada pertandingan final di Nagoya City Higashi Sport Center. Sumaya kalah dalam 3 game dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12 pada pertandingan di hari Minggu 20 September 2026 kemarin. Meski gagal membawa pulang medali emas, atlet berusia 21 tahun itu tetap mengapresiasi perjuangannya dan dia bertekad untuk meningkatkan latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti di pukul 10 maksud kami. 10 pagi nanti, saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. Pukulnya lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kita untuk sepada dulu di sepada. Selamat pagi teman Produa. Sampai di pukul 10 pagi hari ini, informasi-informasi menariknya bakal aku share buat kamu. Dan pagi hari ini, 1 jam ke depan, kita ada informasi tentang lifestyle. So, don't go anywhere.

Menteri 2 udah dibuka sama Lalahu tak hebat. Hebat banget juga nih kamu yang udah bangun pagi-pagi ya untuk olahraga. Abis olahraga mau sarapan juga, keren. Hari Senin juga ya. Ya semangat aja buat kamu teman Menteri 2. Semoga hari ini berjalan sesuai dengan apa yang udah kamu planningkan ya. Tapi kalau misalkan kamu pengen untuk berjalan sesuai dengan yang kamu udah planning kan teman Pre 2 ya, harus diawali dengan awal yang baik dulu nih teman Pre 2 ya. Pondasinya diisi dulu, sarapan ya, sarapan. Sarapan apa kamu hari ini? Udah ada pilihan kah? Nasi kuning, per nasi-nasian, atau per bubur-buburan, teman Pre 2? Kayaknya kalau aku sih lebih milih, lebih prefer, lebih suka yang ini ya, pagi-pagi tuh makan bubur gitu. Entah mau bubur apa, bubur ayam, kayak bubur biasa, kayak kalau bubur oke tuh ya, teman Pre 2. Tapi ngomongin bubur, teman Pre 2, aku pernah dengar bubur singkong gak sih? Bubur singkong. Nah, jadi aku belum pernah sama sekali nyobain bubur singkong ya. Jadi bubur singkong itu jadi salah satu olahan pangan lokal yang sebenarnya ternyata itu mudah banget dibuat ya. Dan selain itu dia juga mengenyangkan ya, dan kaya karbohidrat juga. Nah, jadi olahan ini tuh mengandung serat dan juga sejumlah vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, singkong itu bisa menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi, kentang maupun roti dalam menu sehari-hari gitu. Nah, teksturnya yang lembut ini juga bisa bikin apa ya, bubur singkongnya itu mudah dikonsumsi dari berbagai kalangan gitu, mau anak kecil kayak remaja, orang dewasa, orang tua juga bisa banget. Nah, dilansir juga nih dari rri.co.id dan sejumlah sumber lainnya kalau singkong tuh mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Nah, jadi bahan pangan ini tuh juga punya serat dan beberapa vitamin dan mineral ya. Nah, ada manfaat dari bubur singkong, teman Pre 2, yang bisa kamu dapetin. Yang pertama itu menjadi sumber energi ya. Jadi kenapa dia bisa jadi sumber energi ya, di mana ini dia menunjang berbagai aktivitas sehari-hari ya. Nah, kandungan ini tuh membuat bubur singkong tuh cukup mengenyangkan ketika disantap sebagai sarapan maupun makanan selingan gitu ya, teman Pre 2. Nah, kemudian dia mendukung fungsi pencernaan juga, menjadi alternatif sumber karbohidrat kamu ya, mudah dikonsumsi ya. Dan untuk cara pengelolaannya sendiri ya teman Pre 2, singkong yang mentah ini tidak disarankan langsung dikonsumsi ya, gak boleh, I don't know. Ini perlu dikupas dulu, dibersihin ya dengan baik. Gak masak bikin bubur gak dikupas, gak mungkin ya. Nah, proses pemasakan ini tuh harus dilakukan sampai benar-benar matang sebelum singkong ini dikonsumsi. Nah, bubur singkong juga perlu dibuat dengan perhatikan bahan tambahan yang digunakan ya. Penggunaan gula ataupun santan yang berlebihan ini juga bisa meningkatkan kandungan energi dalam satu porsi gitu. Nah, dan penyajiannya ini bisa dilengkapi ya sumber protein, buah atau juga bahan gizi lainnya. Jadi dengan pengelolaan tepat ya, sebenarnya bubur singkong ini tuh bisa menjadi pilihan pangan lokal yang praktis ya, dan juga tentunya dia tuh sangat-sangat mengenyangkan, teman Pre 2. Jadi gimana pagi hari ini? Tapi enggak tahu ya apakah di Ternate jual bubur singkong ini di mana, belum pernah aku tahu juga ya teman Pre 2. Tapi kalau misalkan kamu gabut, emang gak hari ini juga ya, kalau misalkan besok maybe ya mau bikin bubur singkong juga mantep banget tuh kayaknya ya. Mantep banget kayaknya kalau misalkan besok mau bikin bubur singkong, teman Predo, disiapin dulu bahannya ya. Mungkin singkongnya bisa direbus dari malam gitu kan, biar pagi bisa diolah tuh teman Predo. Gimana, udah ada rencana besok mau bikin bubur singkong? Kalau ada lebih boleh punya aku ya.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pradua. Dan kita masih dengan update-update informasi seputar lifestyle pagi ini teman Pradua. Ada kabar-kabar apa lagi nih? Teman Pradua, kamu ya mungkin punya masalah dengan rambut ya, apalagi cewek-cewek tuh ya. Nah, rambut yang rusak itu maksudnya ya. Rambut yang rusak itu biasanya terlihat rapuh, kering, mudah kusut, bercabang, atau juga rentan patah gitu. Nah, jadi perawatan yang tepat ini bisa ngebantu buat ngurangin kerusakan dan juga mencegah agar kondisi rambut tuh tidak semakin memburuk, teman Pradua. Nah, ini aku lansir dari American Academy of Dermatology ya. Frekuensi keramas tuh harus disesuaikan dengan kondisi kulit kepala dan juga karakter rambut ya, teman Pradua. Nah, rambut yang bertekstur atau juga kering itu biasanya tidak perlu keramas sesering orang yang punya rambut lurus dengan kulit kepala berminyak ya. Nah, jadi menggunakan shampoo dengan tepat itu juga harus teman Pradua ya. Nah, jadi saat kamu gunain shampoo ya, fokus aplikasi pada kulit kepala dan coba hindari menggosok ke sampai batang rambut teman Pradua. Nah, cara tersebut ini tuh terbukti buat ngebantu membersihkan minyak tanpa membuat bagian rambut itu tuh menjadi semakin kering, teman Pradua. Kemudian penggunaan kondisioner. Nah, jadi pemakaian kondisioner ini sesudah keramas ya, ini bisa ngebantu untuk melembabkan dan juga ngebuat rambut tuh jadi lebih lembut. Nah, untuk rambut keriting atau rambut yang kering ya, kondisioner ini bisa diaplikasikan pada rambut sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Kemudian kamu bisa gunakan sisir yang bergerigi jarang ya. Rambut yang setengah basah itu cenderung lebih mudah mengalami kerusakan ya, sehingga rambut tuh harus diperlukan apa ya, diperlakukan secara lembut gitu. Kamu bisa menggunakan sisir bergerigi jarang untuk uraikan rambut kamu secara perlahan, mulai dari bagian ujung agar rambut tuh tidak tertarik gitu ya. Kemudian bisa menghindari mengeringkan rambut secara kasar ya. Kemudian kurangi penggunaan alat pemanas ya, kayak catokan, pengeriting rambut ya, pengering rambut yang apa ya juga lebih dikurangi seperti itu. Kemudian hindari mewarnai rambut ya teman Pradua, jangan gunakan rambut yang terlalu ketat ya. Gimana tuh maksudnya? Jangan terlalu ketat untuk kayak nyiket gitu loh teman Pradua. Kemudian pakai penutup kepala untuk mengurangi paparan matahari, bilas rambut secepatnya setelah kayak misalnya mau habis berenang tuh ya. Nah, kemudian perhatikan juga kulit kepala kamu teman Pradua. Jadi merawat rambut tuh memang susah-susah gampang ya. Mungkin kita cuma mikirnya ya udah sih tinggal keramas doang gitu kan, tinggal keramas doang, tapi sebenarnya dan sesungguhnya ya lumayan susah gitu ya, lumayan susah kalau salah triknya ya, salah penggunaan shampoo, kondisioner dan lain-lain. Biasanya kan kita pakai shampoo kan dari kulit kepala sampai ujung rambut gitu kan. Sebenarnya tidak disarankan. Disarankannya digunakan pada kulit kepala. Nah, tapi untuk penggunaan kondisioner, nah itu kamu bisa gunakan hanya di batang, kayak di, jangan pakai di ini kulit kepala gitu teman Pradua ya. Dari batang rambut ke atas sedikit, nggak usah sampai di kulit kepala teman Pradua.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

susu ya, itu selalu pagi teman Tredua. Ada yang minum susu pagi, ada yang minum susu malam. Jujur dulu sampai sekarang sih aku selalu minum, kalau dulu masih sekolah sih minum susunya pagi ya teman Tredua. Nah tapi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk minum susu teman Tredua? Nah kalau dari metode Ayurveda ya, itu menyarankan agar susu diminum di malam hari. Pasalnya Ayurveda tuh percaya susu tuh bisa menyebabkan kantuk dan sulit dicerna, sehingga tidak cocok gitu katanya kalau diminum di pagi hari teman Pradua. Tapi sebenarnya tidak ada bukti ilmiah ya yang mendukung klaim tersebut. Terus apakah minum susu di waktu lain tuh juga bermanfaat? Nah mari kita bahas teman Pradua. Nah ini yang pertama, waktu minum susu untuk kesehatan umum lah ya teman Pradua. Nah kalsium dalam susu itu mendukung pertumbuhan tulang, sementara magnesium dan kalium penting untuk pengaturan tekanan darah ya teman Pradua. Namun sampai saat ini tuh belum ada penelitian yang menunjukkan waktu spesifik untuk minum susu demi mendapatkan manfaat maksimal gitu ya. Kemudian waktu minum susu untuk menurunkan berat badan. Nah kalau ini kaya protein ya, karena si susu ini kaya protein, susu tuh bisa ngebantu menurunkan berat badan dan juga mengembangkan otot. Nah sumber protein kaya susu ini bisa menurunkan berat badan dengan memperbaiki metabolisme dan juga meningkatkan rasa kenyang setelah makan. Nah hal ini tuh akan berujung pada penurunan asupan kalori harian ya. Ya terlebih lagi minum susu setelah berolahraga itu bisa mendukung pertumbuhan otot dan juga memperbaiki komposisi tubuh ya. Kemudian untuk orang yang harus membatasi minum susu ya. Jadi beberapa orang itu tuh disarankan untuk membatasi asupan susu. Nah kayak misalkan kamu yang dengan intoleransi laktosa atau juga alergi susu, itu sebaiknya menghindari susu. Nah intoleransi laktosa ini tuh ketidakmampuan untuk mencerna gula dalam susu. Nah kondisi ini tuh bisa mengakibatkan gas kembung dan juga diare. Nah para penderita diabetes juga perlu membatasi konsumsi susu ya, karena kandungan laktosa di dalamnya itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Nah ini kelompok ini tuh bisa memilih beberapa alternatif kayak susu nabati ya, termasuk juga susu almond dan juga susu kedelai teman Pradua. Itu dia ya, sebenarnya untuk waktu-waktunya sih teman Pradua balik lagi sih senyamannya kamu ya, atau sesuai gitu dengan, kalau misal kamu pengen minum susu untuk kesehatan umum kayak gimana, waktu minum susu untuk menurunkan berat badan ya, dan juga kelompok yang harus membatasi minum susu itu sendiri teman Pradua. Nah kalau kamu tim yang minum susu pagi, siang, sore, atau malam hari, atau sesuka-sukanya kamu aja teman Pradua. Kalau dulu sih aku selalu pagi ya, tapi kalau sekarang sih udah jarang banget lagi minum susu ya. Sekarang minum susu kalau capek ya, minum susunya pun susu yang susu murni gitu, susu beruang kayak gitu-gitu sih teman Pradua. Kalau kamu gimana tuh?

0: FM. Teman
1: terbaik kamu, Pudua. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, masih bareng Zilan teman Pre2 dan kita bakal update-update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Ada Kak Zikri sebagai perkirawan pagi hari ini akan melaporkan informasi perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Zikri, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Senin 21 September 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di sekitar wilayah Wasile, Maba, dan sekitarnya. Waspada potensi angin kencang di wilayah Maluku Utara dengan angin bervariasi dari arah timur hingga barat, kecepatan 10 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Kak Zikri atas laporannya langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara, teman Pre2. Dan kita masih ada updatean-updatean informasi menarik lainnya di Pre2 Update pukul 7 sampai pukul 9 pagi hari ini, masih di Spadas.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pre 2, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana Indonesia untuk memproduksi bensin dari batubara sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Nah, pemerintah sebelumnya telah mendorong pemanfaatan batubara menjadi bahan bakar dan kini pengembangan tersebut ini akan diarahkan untuk menghasilkan bensin, teman Pre 2. Menarik. Nah, rencana tersebut ini tuh menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi dan juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dari luar negeri. Nah, jadi pengembangan bensin berbasis batubara ini diharapkan bisa memanfaatkan sumber daya energi domestik sekaligus mendukung kebutuhan bahan bakar nasional, teman Pradua. Ini sebenarnya menarik gitu ya, cuman dari komen-komen netizen ya teman Pradua, kayaknya ada yang pro, ada yang kontra juga, seperti itu ya. Ya, semoga aja sih ya, intinya sekarang semoga aja Indonesia listriknya bisa rata dulu deh ya, sampai ke pelosok-pelosok, delaman-delaman yang di daerah-daerah yang masih tertinggal ya, listrik belum masuk, 2026 loh listrik belum ada, gokil. Ya udah deh teman Pre2, itu dia updatean informasi pagi hari ini. Yang pertama, Indonesia mau bikin bensin dari batu bara demi untuk kurangin ketergantungan impor, teman Pre2. Gimana nih kalau menurut kamu, apakah kamu setuju atau enggak, teman Pre2?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah gigitan sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2, kita update-update lagi informasi-informasi menarik pagi hari ini. Ada kabar-kabar apa? Kabar-kabar yang datang dari Presiden, tapi bukan Presiden Indonesia ya, teman Pro 2. Kali ini kita ke Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat di tengah turunnya tingkat kepuasan terhadap kinerjanya. Nah, dalam konversi pers di tanggal 18 kemarin, Lee mengatakan bahwa dirinya tuh terkejut melihat kekecewaan publik dan juga menyebut telah melakukan refleksi ya, dan jejak pendapat Gallup Korea itu nunjukin tingkat persetujuannya tuh turun menjadi 37%, sementara 56% itu menyatakan tidak puas. Waduh, tapi presidennya langsung sigap untuk melakukan permintaan maaf seperti itu, teman Pro 2. Yes. Dan ada kabar-kabar apa lagi datang dari mana? Datang dari mata turun ke hati biasanya tuh. Cia cia cia. Teman Pro 2. Nah, kualitas lingkungan hidup ya antar wilayah di Indonesia tuh masih menunjukkan karakter yang beragam ya. Pada 2025, provinsi dengan skor indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi itu banyak berasal dari kawasan timur Indonesia, terutama Papua, Maluku, dan juga Sulawesi. Nah, jadi tingginya skor itu mencerminkan kondisi sejumlah komponen ya, lingkungan yang relatif baik, mulai dari kualitas udara dan juga air hingga tutupan lahan dan juga ekosistem ya. Jadi provinsi dengan kualitas lingkungan terbaik ya itu ada di Papua Pegunungan ya, kemudian Papua Tengah, kemudian ada PDB ya, kemudian ada Sulawesi Tenggara, ada Kaltara, Maluku Utara ya, kemudian Papua Barat, Sulawesi Utara, kemudian Papua dan juga Aceh, teman Pradua. Itu dia ada 10 provinsi dengan kualitas lingkungan terbaik ya. Menurutku sih kita di Indonesia Timur terutama di Maluku Utara ya, teman Pro 2, kayak benar-benar harus banget untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan udara yang segar, lingkungan yang masih asri, banyak kayak gitu, teman Pro 2 ya. Semoga kita bisa selalu menjaga ya, walaupun ada daerah-daerah yang memang lingkungannya tercemar ya, tapi kita berdoa semoga Maluku Utara kita yang sangat kita cintai ini selalu bisa terlindungi lah ya, amin.

0: FM RRI Pro 2 ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2. Kita masih dengan updatean-updatean informasi untuk pagi hari ini ya. Kita ke update klasemen sementara ya untuk medali, klasemen medali Asian Games 2026. Hari ini ya di Indonesia masih belum mendapatkan emas ya sampai dengan hari ini juga. Nah, dan kalau kita ngelihat ya teman Pre 2, kalau kita pantau-pantau dulu nih, Indonesia memang belum meraih emas dengan menempati peringkat ke-12 di klasemen medali Asian Games 2026 ya sampai di hari Senin ini. Kontingen Merah Putih sendiri belum meraih medali emas karena baru mengumpulkan 1 perak dan 4 perunggu, teman Pre 2. Nah, medali perak Indonesia datang dari cabang olahraga tikball atau tikball ini melalui Sumaya, dan dia finish sebagai runner up nomor tunggal putri setelah kalah dari wakil Myanmar ya di hari Minggu kemarin. Nah, dan atlet Indonesia tersebut ini meraih medali setelah lawannya itu mengundurkan diri ya teman Pre 2. Dan kemudian untuk selanjutnya ya, untuk medali pertama ya Asian Games, medali perunggu lainnya itu diraih oleh Seraf Naro Siregar dari Men's Changkwan Wushu ya. Kemudian atlet senior tersebut ini itu menjadi peraih medali pertama Indonesia di Asian Games 2026 setelah mencatatkan nilai 9.720 ya teman Pre 2. Nah, Indonesia kemudian menambah perunggu melalui nomor bergu soft tennis ya teman Pre 2. Ini harus puas dengan posisi ketiga setelah kalah dari wakil tuan rumah yaitu Jepang pada babak semifinal, teman Pre 2. Satu medali perunggu lainnya berasal dari karate nomor kumite kelas plus 68 ya kilogram, ini putri teman Pre 2. Nah, untuk perolehan medali sendiri ya masih ada Cina di urutan pertama dengan meraih 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu, ada total 20 medali yang udah dikoleksi. Kemudian di urutan kedua ada Jepang dengan meraih 6 emas, 7 perak dan 7 perunggu. Kemudian ada Korea, 4 emas, 3 perak dan 7 perunggu. Kemudian ada Kazakhstan, 4 emas dan juga 2 perunggu. Thailand ada di peringkat ke-5 dengan meraih 3 emas, 1 perak, teman Pre 2. Masih akan kita menanti ya perolehan-perolehan medali lainnya dari timnas Indonesia. Semoga bisa dapat hasil yang baik dari cabur-cabur lainnya ya teman Pre 2. Amin. Masih ada updatean-updatean informasi lainnya pagi hari ini, masih di Pre 2 Update bareng Zilan, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pre 2.
1: 96,3 FM RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari Tipe C naik menjadi RRI Tipe B sejajar dengan stasiun Tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Genendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran B.A. tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perikatan sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Pemilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQ RRI. PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Masih di Pro 2 FM terhati teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 update ya teman Pro 2. Kita update dulu kabar-kabar dari Threads teman Pro 2 ya. Platform media sosial milik Meta, Threads ini tuh mulai menggulirkan fitur pengawasan orang tua ya di minggu ini ya di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, jadi Meta tuh bilang kalau fitur pengawasan orang tua ini tuh merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menyediakan alat yang bisa ngebantu orang tua dalam mengawasi remaja di seluruh aplikasi besutannya ya, kayak gitu. Nah, jadi melalui fitur pengawasan orang tua di Threads ya, para orang tua dan juga wali di Family Center itu bisa memantau dan juga ngontrol aktivitas yang dilakukan oleh remaja di Threads teman Troy 2. Nah, kini akun remaja di Threads tuh dilengkapi dengan fitur perlindungan otomatis bawaan kayak akun privat dan juga batasan terhadap konten-konten yang bisa dilihat gitu. Sedangkan orang tua tuh bisa juga nih untuk menemukan pengaturan privasi pada akun remaja di bawah 16 tahun dan juga memantau aktivitas anak-anak mereka nih di platform. Nah, jadi gimana cara kerja dari fitur pengawasan orang tua ini? Jadi fitur ini tuh menyediakan serangkaian tools dan juga insight ya yang bisa digunakan oleh orang tua dan juga wali untuk memantau aktivitas remaja di Threads itu teman Pro 2. Nah, jadi setelah fitur ini diaktifkan ya, kamu sebagai orang tua tuh bisa ini ya, walaupun bukan orang tua, wali pun bisa nih. Ini nantinya bisa ngelihat waktu yang dihabiskan oleh anak atau para remaja ini ya setiap hari selama satu pekan terakhir di Threads, dan ini termasuk rata-rata waktu harian yang dihabiskan selama seminggu. Kayak misalkan hari Senin nih, mulai hari ini dia di Threads tuh berapa lama, apa aja yang dia akses, kayak gitu-gitu loh teman Pro 2. Bagus sih menurutku ya, cuman masih belum ada updatean lagi ya teman Pro 2, karena selain itu sih juga bisa ini ya, menetapkan batas waktu gitu pada akun anak ya, atau akun remaja. Karena anak-anak kecil kan belum tentu main Threads juga ya teman Pro 2, belum tentu main. Jadi lebih ke ini kali ya teman Pro 2, lebih ke remaja gitu. Karena kalau anak-anak SD gitu kayaknya belum ya, belum main Threads. Mereka kayaknya terlalu berat untuk mereka mencerna gitu ya tulisan-tulisan dari orang-orang di Threads. Jadi bisa diatur juga nih waktu untuk menggunakan Threads setiap harinya, sekaligus memblokir akses pada hari dan jam tertentu teman Pro 2. Itu dia. Ya, gimana menurut kamu? Kamu setuju dengan langkah yang dilakukan oleh Threads atau Meta ini teman teman menurut aku sih bagus-bagus aja ya. Aku setuju-setuju aja dengan langkah yang mereka ambil, karena orang tua juga bisa akhirnya bisa mantau gitu anak-anaknya teman Pro 2.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!